0: ke parlok nong sangat bat dah kata hi kajing rai belai kata ngeri ba iet ya ka bala rai dah ken hun jong i James mohon roy makdo ngila poi sya ka bakut jong ni ke program ki sur idri kan ni galawan sepi na ka akash bani shilong aban sangat mentai ke program tip pia tip bu ha ka pin sia sno ye ka jingkren nei ba hh morben halor ka phang ka bhalang ubo buon bhalang ha ka yap ka em
1: Tip pia tip mo, siapang ki rukom umen berim, ki ba penkrau bat penksan, ya ke jengit ha kabhalang ke imlang ke saalang, ne kabhalang ubobun balang. Kabha ke miat jong baro, ne kabhalang ke imlang ke saalang, ne kabhalang ubobun balang. Kadai ke tenrai ba kongsan, jong ki beriu ki ba syong, ha ki lom khasi jantia, jong ke jela Meghalaya. Kane kadai ke ruk ke nongrim jing im, ke ba jeliu bha, Kabala pensyong nongrim ha ki imlang saalang kababu ru ya kabha kamiat jong ubabun balang halor kajing mentoy simet. Ubriu udai umurat ubadan kam ya ki imlang saalang. Namar kata umla ban immarwai. Kane kurkom perkhat kahikai ba amla ban peniaklat ya kajing im ubriu simet na ki imlang ka saalang barok kawai. Kahikai ba ngimdai ban yale ban penroy tang ya kajing im jong Lade shimet, ne na kebenta kajing mentoy la kajong keying kesem, henrei pan perkat lem, ya keimlang kesalang. Kene kerukom keban nyokor bat kenkor ya kebalang keimlang kesalang, kede kerukom kebangi leyo pateng nado menberim. Henrei sengusi banong, bakat ba ginang yaj kepor pada pereng kajing kelah, kibawan ban lengsyop ha keimlang kesalang kejongi, kene kenong rim. Kabanella jong gejet benriu jungi kelanang kela. I kumba kane ke nongrim cingim ba syong sebay bat ba kordor kelanang ja suki ski kat banang ya kipor. Kane kurkom perkat kapau bha ha ka kolchor ne ka lariti kapau ru ha ka niam bat kurkom le kibangi le man la kesngi ha ki imlang kesalang kejungi. Ngisem ba kane kurkom perkat Kapau hagi bentang berpair-berpair jong ke imlang kesalang kejungi. Kentup ya kirukom kibadai bat kayap ke im. Kumjuru kirukom ya kersan markliang bat kejingbala kam bat wat hagi rukom sencar tenrai ro. Kini kinongrim bat tenrai jong kejaj benriu kipau syai. Kini kirukom le kipeni kumno bat kekenhun ke shim ya kejingkit klik. Na kebentang kibriu shimet. Kamtam hakipor, kibadan hakajing e, dah kebapentikna, baamdan mano-mano, basyak ino ni, ban yelek persyak, ya kata kajing e marwai. Kirukom jong ki imlang saalang hakipor senusi. Kirukom le habajia kajing yap haki imlang saalang, kilong kibapher bat kipen i, ya kenuksa, bat kumju kisakhi, ya kajing klan jong ki imlang ka saalang, ke senong gathau bat ke jingi teli jong ke jaj benriu barok kewai. Hapadeng ke jaj benriu kasih penar ya ke jing sengusi om jupat ni nyo seti ayaka kum ke kam shimet. Kebobo jing e tang ya ke jing kesem. Henrei lepadeng yaka

Kinigirik Akashwani Shillong ka khubor ban puliye phiri meri nong di walang. Kinigilong ki marki ba kong san jang ka khubor man taga step. Bo mau nong rimu mentri ka tanat road transport at highway u nitin gat gari ban teya southli ki surok ba national highway ki ba thamai bat ka jing kati ya artli ki wei pat ki surok ba ha ka jing pulut ngsep ka ban kot lai hajar ars pa khat saw klur tingka. U Menteri ke Sorkar India nak tenat ki kampun roi hiki rutnong bagi linti duriau u Sarbananda Sonowal. U ang baka tanj telam ingi kela mi pau kum ka kor teliat ka baklan bor ban gentiau ka yok ka kot ha keri ling ba ka jingpun biang ye ki jingnan kam ki bapher bapher. Ka tanj telam ingi ka la sakhi ye ka jingkiu irat ba ki jingkela ki baklem na poi berkhat ka bala wan na ka shong suk shong san la ang Menteri rang ba ka jelau konrat ki sangma ha ka North East Infrastructure Summit ha New Shillong. Ki khubor ki bapnya. U Menteri ke tanah road transport at highways unitin gat kari menin ke singi ula bu iu mau nong rim mantai ya saut ligi surok ba national highway ki bethamai berkum juru ya ke jing ketiu ya art ligi wipat ki surok ba ha Meghalaya. Ha ke jing puluh persep ke bankot lai hajar ars pa khat saw kulur tingka. U gat kari ula ban biang sashi sien ya ke jing nan kaman pen klanyi ki kam penroy kam tam ek ki surok ke boarding pa ke jing penyasok digital namar pa ki day ki para Kipaya ki bakongsan ban kentiu syu-syu e karoi kapar. Ki project National Highway ki bethamai ki kentup ya katura bypass ha kamap National Highway 127B but National Highway 1217 ka jingkiang Dhubri, Phulbari, Shah Selsela, Simbukol Grey National Highway 127B ka ban penklan ya ka jing penyasok lenti ha ka thanyi West Garo Hills ka pen Ursula bypass ha ka National Highway 206 ban kampen kelut ya ka sor penusla bat ya ka surok selsela sembukol gre sya goira gre ki surok bak ban pentamai ki long ka surok shilong dauki bak ka jawai bypass la kami lenti bagi te ki projek surok kali kin sanang penklan cishu ya ka jing penyesok lenti kan kentiu ya ka yok ka kot bat pelih shibon ki lat ya ka maina ka mataki pat ke jela Meghalaya. U Menteri ke tanah road transport dan highway su ke Sarkar India Nitin Gadkari menin ke Simla Pri ke North East India Infrastructure Summit bat exhibition North East Infra Arhajar Arpun Riau Hilarity International Center for Performing Arts and Culture ha Shillong. Ya ketika dolbar ke Pak Arsngi ke Nongwan Yishim ta menin ke Sngi ke Kintop ya U Menteri Rangba ke Meghalaya Konrad Kia Sangma U Menteri Rangba ke Nagelan Unefi Riau ke Opisa Rangba ke Nongelam Niki Karkhana ke Pepher-Pher ke Nongbay Tingka ha Katri ke Ketak buat kibay-kibay. La pelik jimut ha kijing yang keren kibay day bagi jing pun kelan ya kijing nun kampaj ba ha keleng ketahan syatai lam ingi. Kinong Shimtai kila ajing keren hanor ke bentat rekam ke Bakongsan jong ke Nikathan kum ke Dwar jong ke India sya ke Thaan Shathe Mingi jong ke Dauba Asia. Namar kata la banjur ke jingnan kaman ken tiwi ki surok ba bat ki wei kwe ki surok ke Bakongsan ke jing penen kam ki lat rekam ki ba kit jimut bat ke jing penyesok digital habarok ke wei ke Thaan bat ke jing pelilat ya ke jing bayi tingka ki ben pen mentoy ya ke Thaan Shathe Lam Mingi. U Menteri ke Sorkar India bapak yang ketenat ki kampen roi ha ki rutnong bagi linti duriau usar bananda Sonowal menin ke siu lapan pau ke jing stat ke jing terai ha ke jing pen biang ki serok kali bagi wei ki wei ki jinan kam bak dia kalat ke baprian ke bentak ke jing kiu syaprang ha kataan syatai lam mingi ha ke jing ajing keren jing ha ke North East India Infrastructure Summit an exhibition arjar arfun ri hashlong usun wal ulo ong bakani ka than ke lami pau kum ka kor teliat ka baklan bor ban ken tie wi ka yo ka kor keri ling ba ka jing pen klan ye ka jing pen yeso digital ka jing pen biang ye ki sro kali ki karkhana bat ki wei ki wei ule thu ru ba ka jing bha tingka na ka benta ka than chete lam mingi ka la kiu na ka arpo hajar klur tingka usnem ar hajar khat sau shaplat i wei point not phra la klur tingka ha usnem trekam ar hajar arpusan ar hajar arfun ri Usun walu lah kedauru ia kejing kiau jangka Meghalaya ha kejing persyang jangka ban pensok ia katerai kekta bat kejing pen gelah ha kerukam sensyar pajba bola pen sengau bahkan ia kejelah kalah yuk ia kekeran kebalai ha ke compliance reduction bat deregulation 1.0 hadin ba kala la ban pendep ya baro arpulai tili ki benta tereka mengi bakongsan bernon ra ya kejing kela. Usar benanda sunawal ula penyak ru ya kejing ilang jongki CEO ha keba ula yok menyekeran markmat bagi nongelam rangba ha ka kai pateng ki bedai na kani ketahan. Kedi kekubur kawan shpi na ke Akashwani Shillong.

Sajisian pat nak akash pani shilong ipi diang sumbhai pi barok ki nong snap sya ke program jong kijing ruai kasi bat hakni kepor ni dan man walam shepi. Ya ke program ki sur batiang pila ban yos ngow ya kani ke program na ulai sepak sau kunyo point ar medium wave. Ubay ringkat ru bat upras pak 100 sau kilohertz. Kumjuk ru live streaming na kan news on air app. Deklam dapen slam show. Ngin sedang no ya kani ke program da kabangi sengap. Ya kani ke jingrai belai kerteng. Bertaj nong ya ke balar wai dei. Kit kupar Shang kliang bat larwai langru ya kan ye kajing rai dai ka kenhun sama-sama.

0: Hello.
1: Hello.
0: Request line. Good morning.
1: Good morning, Viru.
0: Oh, nang ta pa de ba deng de. Ba deng. Ar sian mata ka step pi yo pi don bok shi buon de ba deng. Ar sian pi yo ya ka line de pi ong man ka sing pi try pi jinjar ban yo. Mata pa de haka wei ka step pi la yo ar sian haka ni ka jo ka program de. Di to ba deng ke ege jiruai ba pi ko aban sangap so ba.
1: Tentang jiwa jemu waslay tebong halo mailo.
0: Tapi ni sangat subah halang bat no bat deng.
1: Engkau ni lo kiri mesin mikrofon jom ah.
0: Oh, boleh sibun.
1: Baju baru hi ginang kere jom kai suan ni silang. Ya kiri kami balai online management tu kita bun mas perlu.
0: Oh,
1: ini ang sajer para kau yang sini. Baju baru hi kau kita sangat ini program.
0: Oh, oh, lah biang bat dah bat deng.
1: Lah biang kau.
0: Tahu boleh sibun ya mo.
1: Oh, boleh ya.
0: Tahu.

kuble yu phi ki parlok nong ngap kani kadi ka kashwani shulong ka bawan chapi ha ulai spa sau pui nyau point r meter how medium wave u bayar ring kar ba upras pa anrup sau kilohertz mat parlok nong ngap phila ru ban yo so yengi haka news on air apat kum choru haka dth ti parlok nong ngap haka ni ka porni walam chapi ya ka program ki surtin rai Tingin sedang no ikanik program dalai telik jingruai jong isyak pertu marbanyang keba ila ai kerteng kapor dang samla keba al katba syabayan buat pat sedaka jingruai don kawai kani kedeka akashwani shalom.

Pelak urut dah kita tukar leh tili kiruan yang kita yang gokong. Choi si Patricia berek di Portugal ini ya, tuti ubur wedang kut siya, katu dupo cokut yang kini ke program jentia. Tani abon iya ke kubur jentia kubun.

0: prashteng menem step hadien ka prashteng tarhadu beyo yakani kajing pedep ka long san 3.6 millimeter ha sora ka long lai 0.6 millimeter hadu prashteng hines menstep hadien ka prashteng tarhadu beyo yakani kajing pedep ka long 0.6 millimeter ha umyam ka long sau 0.0 millimeter hadu prashteng hines menstep hadien ka prashteng tarhadu beyo yakani kajing pedep ka long 0.6 millimeter Kajing lahap kebening hasilong kalong hanya penyiaw nak kasispa menstep bat kandai pesan nak kasispa janit. Kajing long juga sun bening hasilong bat haki benta ba marjan jengka. Kandon kajing hap selap bal malu mela hakikat tukat ni kijaka. Kajing maham, kandon kajing sawa pertat, taba kalili rengkat uslap ubajur hakikat tukat ni kijaka. Kitu mentan kilong ki kilong kajing long juga sun bening kebala bu dak menta kasi. Berkelawan sepi na ka akash vani shilong.
1: Kembali pi baru kita perlongdong sengap kini kita ke akash vani shilong kebawaan sepi naulai cepat sah penyewa point armida medium wave ubah ringkat pada upras pak 100 kilohertz.

Kinirik Akash Bani Shillong kubor mpli da ujerison warji. Kini kilong kimat kiba kongsan jang kubor. Yaiban umintri rang ba do kari Narendra Modi ban pelat jingmut haki jingtei kiba longkat kum kajuk beminta ban smutu ega jingtmu jangka Viksit Bharat. Pintikna kari US ba kari Iran ega jingsoy yaka MOU neka soskular ya smutu jingmut ban pinkut no ega jingye umsnam kubla ne minta la saubanai. Hakasin beningkong e pelong kami khalia ya ke sports conclave arajar arpenriu. Ka jingkdau linti na kebinta ke lawe jong ke sport jong kami khalia. Bat syajit arpsangut ki kena pule na mi khalia ban lecha Malaysia hapok jong ke CM Youth Program. Ka kubor ke babinya. U Menteri Rangpak Duk Keri Narendra Modi hini ke sengi ula ong. Bahagi shipul senam balalit ngila saki ke jing kentiu kerdan bat penbahai ke jingtai ha keleng kari. How kerwak ling baik rinsan social media, bala ai kerteng MyGov, umudi ula ong baka sorka kekut jingmut, na kebenta ben wanra ik jingtai ki balongkot kum kejuk beminta, na kebenta ki patba jong keri, kena bikin smutu ik jingtmu jong ke Viksit Bharat. How ni kerwak lapin pau, ik jingkela jong ke jingtai hapok keri, hakini ki kat asnem balalit.

Parlok nong sgam di menta ke por kedang biang ngin wan lam shpi sa ya ke ikonik tim song lani ke jingrai bapau bala shna kerpang ya ke ni ke pang.